0: o ka tu o bana le pio lo la konata kon kala ka bakani ne lo ko hanan hale pa hen su wala mo kallo si chile duan yuani wo ori den no pe no ma si ba hi ko la konte pe shanta bo hoye bon dia
1: bon dia bon dia
0: i hale saya bakan bakani o bolo la heni
1: da ve
0: o bolo la heni come
1: ke da pa jero vare ni nya ta ta
0: ah bueno ano ano tu come la sa
1: ah
0: Kanko pali mo kanko pali.
1: Da ta ki khunya ka ikatha ino ki sosa.
0: Ai, ai dihi yo pai ma jinda ya.
1: Jinda ka ginazim ya rakito ataipu.
0: Alablo.
1: Kelabula wana kali kweno pai ro ma chasha va na kwere va.
0: Ah. Ali mela mikaju.
1: Ah, gno li mela ba mikaju.
0: Ma she so bulu sharia.
1: Kira munda kayak itu yo, daro rekara dia kini rumah dihan, toko mereka kiti aja kiri bawa tu.
0: Ori dia warung mata.
1: Warung mata.
0: Ayo, itu aja bo. Lepel lagi aku nak ku.
1: Abi.
0: Kamu lepel lagi aku nak ku.
1: Ah, ya lepel lagi mana punya ya, mana ada kantuan lah ya.
0: Kanti kini hiwa ya, mana punya ya. Iporoba wan sendiri wan sekolah ni iporoba.
1: Niriyavana huma kwati baba
0: ayo alu pali ho elinyo radio piela pa hembari waka hin ho yawon wiwa nya kutani hiko nera ka hin ho
1: ayo
0: ena
1: bo sukurela
0: vamo vamo thara phiro vo
1: odare phiro a
0: u kene ma lala vo
1: ya bola tata go digelo duli un gerne gerne ti tu
0: o chukurla

oshukurura jabasan Mahmud Omar nikurno tena khalana kana yaparna sokumela sawa mphula vasisuwa na mararu nyuwana mune phanyene wani wo bondia hali socialeliwa murosh pirtali bondi hali socialeliwa ka hekene mno wariyo ka hekene ma arakal ma honlia nyu nyuwana mune phanyene ka thula bangwe ataka mko hanyu ata salama ya nande muratiyo momun manani haka wo kshelihani Hola, hija, ni va Sani Manuel. Senni Manuel. Enam pula ni kala wiri ha miaka saya urupolo shiliwa melo, melo shiliwa mroto shiliwa tukutwaya. Esapa tu hoye?

0: pia smartphone musia atekono unlimited yoni pobi bimbo mamsimabale muno murumele ka yaka pele mungwe haka menipedwawi nave murumele ka kutanihiku ahunlea bale hiyo no murugina nasi uo tamutinto mmosa ole pani oro romelea inimala murawena anano baba elocha telocha yatekono wera mutuma winyu nimbahiwe ekarume mmosa enkwenyeri omu kapele logo ni itendu wa protetori ya vituru wa mahala ni wene
1: Iyo na Radio Msambiki, radio uniwanyesha elabu ahu yoteni.
2: No malo iria na miteko sa husa na koso 16 horas e 23 minutos.

e aka 1950 wo itu baulinki osu eliha wa ilapo oso urana mveke domosa ire liwa oshuteria ikaputi seyo nukeleari wakorenyiwe ni ana maweheria anipieria ikonto muloko ni mosa okuma ailapo so urana meloko misheshe.